0: kita buat untuk 4G15 lah. 4G15 lah. 4G15 lah.
1: Saya di sini hari ini ada kawan introduce saya lah. Dia cakap ada satu kawan lah 4G15 lah. 500 horsepower guna 5 tahun. Betul ke?
0: Betul.
1: Yang ini?
0: Yes, yang ini.
1: Oh, boleh introduce yang engine-engine sebab luaran pun tak perlulah ada daya sikit lah sebab ini pun bukan kereta car show.
0: Yes.
1: Ini kereta?
0: Ini untuk buat lari punya. Drag car. Kita buat untuk bengkel punya produk. Kereta pun kita buat asal boleh saja. So, tak perlu cantik lah sebab memang untuk main kereta car, drag for race only lah. Tapi, pakai juga. Mau jalan mana-mana pun pakai.
1: Engine so, memang 4G15 oh.
0: Ah, engine memang 4G15. Apa yang kita dah modified dekat sini. So base engine 4G15 kita bore on dia. So bore on turbo lah. Apa yang kita dah buat memang banyak lah. Totally lah sebab horsepower pun agak tinggi. So banyak yang kita dah modified.
1: Piston.
0: Yes, piston. Okay. Piston kita pakai 76.5. So ada stroker kit. Stroker kit kita pakai wajar punya. So ada buat, kita buat balancing apa semualah untuk struktur tu. Yang lain basicnya macam bearing, king bearing, semua macam tu. So kat sini kita ada tanam oil jet. Satu untuk safety lah, oil jet.
1: Oil jet yang bawah?
0: Yes, yes.
1: Ah, oil jet tu se siamian li mian blok pen yu sang qi piston de dong xi.
0: So safety lah untuk normal memang tak ada.
1: Sa hairan oh, kamu cakap wajah punya stroker kit kan? Apa yang ada?
0: Wajah ni dia ada dua. Satu, banyak orang tak tahu, ada satu boleh PNP. Lagi satu, kena modified. So, dia ada skru. Size skru je beza. Size skru satu 17, satu 19. So, yang 19 tu boleh pakai. Tapi, you kena modified sikit dekat bahagian oil pump. Wow. So, wajar pun bahaya juga. Ada setengah orang terus pasang. Oh, enjin. Yeah.
1: Guna yang Conrod?
0: Conrod kita pakai performance je lah. Brand Carillo.
1: Tak pernah ada, dengar.
0: Ada, dekat Sunway ada jual. Sunway okay. Ada performance je, Carillo. And then piston kita pakai Force lah. Brand Wissico.
1: Wissico! Itu crankshaft lah, pakai original ke?
0: Ah, crankshaft pakai original.
1: Original?
0: Ah, cuma hantar buat balancing macam lah. So, timbang balik.
1: Stroker sampai berapa ini?
0: Stroker
1: sampai 1 point.
0: Kalau nak kira-kira piston size semua dalam almost 1.7, 1.6.
1: 1.6.
0: 1.6 plus sikit je.
1: Okay.
0: Below 1.7 lah.
1: Okay, okay. Fuel injector?
0: Okay, fuel injector kita pakai Denso 1000cc. Fuel pump masa sekarang kita pakai ABS 350. So, ABS punya cc.
1: Okay.
0: So kita perlu dia masuk kuat sikit lah. Sebab kadang, sebab ni high boost kan.
1: Ya. Yeah. Fuel regulator works punya kan.
0: Yes. Untuk turbo kita pakai R70 ball bearing. Bontot belakang 63. So dia jalan air lah, macam biasa semua. Wastegate 40mm. Okay. TL original. So yang pipeline semua kita custom sendiri eh. Sebab dekat sini pun kita akan ada buat banana custom piping. Semua kita buat sendiri dekat sini.
1: So ini turbo manifold kan?
0: Yes.
1: Memang sendiri buat kah?
0: Ya, sendiri buat. Kita ada memang buat. Sini memang full. Kalau hantar kereta, memang buat piping. Daripada piping intercooler, semua kita buat sampai belakang.
1: Oh, sebab saya pun semua macam tak nampak ada ini yang 4G15 ya. Itu turbo manifold. So memang sendiri custom oh?
0: Ya, kita ada custom. Dan kita pun ada berjual package basic 4G15 untuk starting kit, untuk turbo. Memang kita ada jual lah. So benda-benda tu semua kita ada buat sendiri lah. Okay, dekat sini bengkel ni Zactune.
1: Wah, Zactune.
0: Zactune.
1: Wah, ini iklan sudah. Iklan sudah.
0: Boleh lah, royalty. Macam satu lagi kalau untuk sistem depan ni
1: masih original.
0: Masih original. Ini tak silap saya Evo 3 punya.
1: Wah, boleh tahan ni oh.
0: Boleh.
1: Macam plastik, macam stok.
0: Ibu
1: tahan
0: lah. Tahan. Ibu tri paling tahan lah. Kita dah pakai alloy. Tapi alloy cepat sikit. Yang boleh maintain sekarang ini je. Untuk top speed.
1: Intercooler pun.
0: Sorry. Bumper kita potong. Macam ni je. Sebab tak tahu nak potong macam mana lagi. So intercooler kita pakai. Wah. Besar juga. Saya pun lupa ini size. Tapi memang besar lah.
1: Ini Evo punya kan? Bukan?
0: Bukan. Evo kecil. So ini customnya.
1: Berapa boost lah ni?
0: Full boost. Kita pakai 2.8. High boost.
1: 2.8. Jangan tipu kami oh.
0: No.
1: 2.8 oh.
0: Wow. Ada video.
1: No. 2.8 oh. Wah. Wow. Okay. High boost lah, low boost.
0: Kita pakai 1.8. Ini pergi direct. Terengganu pun on road tak pakai towing.
1: Wah. Wow.
0: So Gong Padak kan. Ah, Gong Padak drag sana kita on road saja.
1: Saya tengok
0: ada ikon.

0: ada aircon lagi yo. Ada aircon lagi, ada power steering lagi yo.
1: Ada power steering lagi.
0: Oh, dan dia guna ini tulang ikan lagi yo.
1: Tapi klasik, tulang ya.
0: Klasik yo. Dan tapi dia sini ada itu solenoid.
1: Nanti kita tunjuk itu solenoid.
0: Solenoid ini memang barang bagus lah untuk bus controller lah, okay? Jangan tengok ada tulang ikan saja. Ini memang tipu-tipu lah ni. Tulang ikan. Oh, cik. Memang 5 tahun sudah kan ni?
1: Oh, sudah lama. Sudah lama ni pakai enjin. Kalau rosak pun, just basic lah. Dry shaft. Ya, tu normal car pun selalu kena. Alternator, tu macam yang lain. Habis kuat pun kita buka checking saja. Lepas drag, kita hantam kau-kau. Buka checking. Ini tak ada apa, just pasang balik. Itu saja.
0: Berapa horse? Ah, 500 lah.
1: 15. Pernah high boost 3 bar dekat 52.
0: 520.
1: Tapi kita tak pakai tu sebab traction tak ada. Kami cari traction.
0: Ya, sebab itu power sudah besar. Itu transmission, itu gearbox. Original tak tahan kan?
1: Yes. Ini casing kita pakai Evo 3 punya. So gear banyak kita custom lah. 1, 2, 3, 4. 4 wow. Untuk 400 meter punya. Kalau di event 400 meter punya.
0: Close ratio.
1: Close ratio. Untuk close ratio 200 meter lain gear. So untuk 400 kita buat lain gear juga.
0: Wah. Wow. So selalu oh ini 200 meter buka.
1: Macam tu.
0: Ah, 原来是这样. 400 米 一个压箱, 200 米 一个压箱. Oh, so kalau customer saya mau jalan biasa-biasa mau tercapai 500 horse pun boleh kah?
1: Boleh.
0: Sebab saya pun hairan apa gearbox oh. Gearbox housing Evo 3 lah.
1: Evo 3. Tapi dalam kena tukar juga.
0: Custom lah. Custom memang kesing. Okay, dry shaft.
1: Still lagi pakai Evo punya. So far tak ada lagi lah dry shaft problem. Clutch triple plate.
0: Oh, triple plate.
1: Okay, management kita pakai Haltech 1000. Tuning. So, yang tuning pun owner sendiri, owner bengkel sendiri tuning. So, kita pun ada buat tuning semua sekali lah kat sini.
0: Mulai ting-ting ni saya 500 kick. Da马力的车呢，其实 比较难 start 是正常的 ada high cam 干你
1: ada mesti ada punya.
0: Launch control
1: ini kita pakai mass spare 300 degree sendiri custom cuma kita buat kedai lain lah. Kita buat sendiri kira degree semua kita set up sendiri degree export pun keluar. So, ada kalau beli aftermarketnya yang sudah siap, banyak macam power, susah dapat. Ya. Ini kita buat sendiri. Cam kita dah jual. Sini.
0: Wah, ada jual lagi. Ya. Hei, kucing. Oh, e-throttle ni. Ini dia pakai e-throttle kah?
1: Kabel lagi.
0: Oh, kabel lagi. Jadi, 今天呢,其实就没有去试这辆车啦, 因为现在晚上, 然后刚才也下了雨, 500 匹。 Oh, ya, oh, ada LSD kan ni?
1: Ada, kita ada buat LSD.
0: Tak ada jual, oh.
1: Memang, tak ada jual. Kita ada
0: tak custom. Ada kasko LSD for ini kereta, oh.
1: Tak ada. Semua buat.
0: Wah, sendiri buat, eh.
1: Ya, sendiri buat.
0: Ayuh, LSD. Wah, wow, saya ingin saya buat LSD, tapi tidak ada orang yang ada, tidak ada orang yang ada. Dan juga sangat mahal. Senang kah buat ini?
1: Based pada pengalaman, kita pun dulu pun try and error juga. So nak dapatkan ni sekarang kalau orang nak hantar you cukup bajet boleh je kita buat sebab ya kita lho. Sudah tahu
0: berapa bajet lah
1: oh ini ya. Susah mau cakap oh.
0: Tak mau cakap
1: tolak minus enjin pecah apa semua belum dapat ini macam dekat 50 juga
0: 50
1: 50,000
0: 50,000 okey lah
1: standard lah sekarang harga tu
0: si 5万块, 他们研究了, 炸了 engine, 再 build, 炸了 engine, 再 build, 才有今天这个 500T 啦。 所以今天非常简单的 review 就到这边, 我们希望下次 review 的时候呢, 天气晴朗, 然后, 我们再来体验一下 500T。